0: Sinam sinam ila kishka yugunali ya makanuna makanuna shimiguna ara masi rima shka shinalu ya ringi nakira mana ni Jesus mana manchita minyo kanchira rima nyo kanchi katina shaka shukma ya katina shika ima misama rinasha kumsa ringa rinasha kasa nasha kikikin kikin shimira minyo kanchi apisha klesha katina shida kishka yugunali chita minyo kanchira rima wakin nyo kanchi kaima chima shukma rinchidia napi manabaling ishki kau sih guna meringga walau kisah kau nanti. Kamu cakap ni mending Yesus nyokan cira. Ali kau sih nyokan cih kiri sih katinggal. Wah, siapa nyokan cih me? Aklesha rinan cih ali kau sih gunara. Aklesha mana kau sih guna? Pinjaman sih gunara. Anjurina manch. Anjurina manch. Masa primer lektura sama kita di mana kisah kau nyokan kai tutapi kai misawa. Rimang Jesus ya Dios niya sama ya shikani mining ya pa kai ta chaima sacrificio wanchina echa kushara ya pa mana de sanu ni pa mana anjuri sanu ni nyoka chanjar wakin mi samarinchi mi kamarinchi padre bendición ku ya wa ench mana shara chimana wacha mi samarinchi mana balen sina pilek shkwa ya fani saludos ni kai pro ya ngi samaktal ya sina mi shkwa ya sina pisa maklia nyoka chira kombiraun ali kao sangawa de shkwa Nah, penyusup kayak kemalas sekali kan? Kau kayak itu teman semak tadi itu penuh aja kecuali juga aja kayak itu teman yang kunci cua. Santa misa makan pangeran. Ya, jauh semak tadi bencia cua napa cungguh manda malah ya kau segunung manda semak lihat ali tenggawa ursara pisha payu ya caiwa. Ya ya curi Espiritu Santo cutipi. Amin. Kayak gama ya kisah kau nali ya nyokan cerinci berincimi. Kayak programasinya tuku cerinci. Sanjara kayak ingin dasi Radio Maria kayak makan di pusukan cila kisah aja kau nali ya. Kayak gama.
1: La radio te informa la hora, 18:54 minutos.
2: Este programa es educativo y familiar y tiene clasificación A, apto para todo público. La Voz del Napo invita, como todos los días, al enlace de programación de Radio María. Una sola radio, una sola misión.